0: mogo gifle ni kumana ki be kwa
1: kanjume ni benje mukan la memba ka woni ni be dan sigi au ka je mukana au ka be dore
2: au boraka
3: Oni sogoma nege kanye shekibe kinyoruba malila o akia kelimbi mande nduguto ula obika RFI manikande lame.
4: Kumba kanunti.
3: Kafanyo kwa nkwanto diyentomba ani Burkina Marabago ni nyongoche unika adamadenya akia ula fasali burufala ya alase kubena uka daga udatugu Burkina Faso jamana kono nga mamaji kaba adamadonka akia ula fasabaga kuni datuguli mbina siratodi adamadenya akia tienuma kene dakuna amena lame Iran dina nyamoko ba fagali Ali Khamenei ka sutrali beka kebi Iran jamana kono mogo milion muga nyongonde bi otasibla kene nka wa ulubea ira kulubino tasrali de kama kofe obina famia suro Coupe du monde 16e de finale kunchera kunu suro fra finale jamana fla Maroc and Algérie de seraka kisi ka 8e de finale sera suro nga fra finale jamana to ma a coupe latinto ka veri Argentine ni crossi kosebe alni olusien folo do katali ke nyokona baina kofe obina nyefoli suro ufanaka Malila marifa manko nye mwako chama ndi lauli soko madaina jamana infando ula che marifatiki doka binkani nyesira kenyoruba kasoboma kilometre biorobe umini bamako fabache o binkani tiki amata ani ajate krenkrene madonfolo jamana chama chanfana sevari marala mugupere manko umena yinfana nga sire dao ya seventia kukobe surasini udemebaka Afrika korka buluka jamana koreanfana anifis marala sire dao fina ya seventia kumarifati kombe sinani Watina, bambachiklu efela nyamogo ya alasi soko madaina aka bololo Facebook sanfe ko anefis mineli kelali frede dabora ufe anka kene nataula nemi bora akula ambino uda okuluka. Dakuna kumega fawesisa Burkina Faso onuka bolofra mimbe adamadonka aka ulafasa kukuna ya ira kubina uka daga datugu jamana inkono ulasilinkera ufe alamsado dantekeli 7 dodo kono Ukafola la tike mbina la walia yani novembre kalukili bisabache. Mamaji kaba adamadonka aka ulafasa baka kanyafalula ku onu bulufra inka datuguli bina seratori di. Adamadonka aka uborotoli waloma Burkina Faso kono. Anka lame Mamoudou Diallo ka akuma galamana.
5: Na fora biko onu biro datuna. Abe kololo chamana se ONG ukabarama. Abe na kololo chamana se gouvernement yerema. Paske mwote se ka iyerefo. Ni ide memba ube jamana kono. Ino lubulo benyombulo. Aube barake ulu lebi ukumako. Minu milon ulu bilon. Ibe baranyuma minka ube lon juyankoka. Ide memba abichaya. Mena fora kona sanjino fana uye ferme Burkina. Kote nouvel nyanama ya. Akololo bena chaya gouvernement yereka mkosebe. Akololo be chaya poti. Parce que ONG ou ni institution nous bonna là, Nations Unies yere fana be, ka population ka troya ou la main, ka alase gouvernement ma, ka alase institution ma, ka oulu be boulo faranyon ka, ka population ka troya ou la ouli. Abe sirat daire, adabade ou ka bake boroto ko djouya yere ma. Gouvernement ka segi, iko djuna djuna, ka ane Nations Unies relation, ka ala kura kura ya kala nyuma ya obe Burkina ire demem bi kosebe
3: nik ni mama jikaba adamadonka akaw laf sabaga

0: ni kile nege kan ta ani flasira sisan kona ani anifis mali jamana la obeka RFI manikan de la me
1: kumba kanunte
0: mali erela yoro duru binkani labeno nyesina o yoro de ma sokmadaina kenyoruba sevari agelok anifis ani gawo o 70ara kelebolo fana fe efela bambachi kru yoro do binkanu tigata folo basigi segina kana yoro do la nga marfachi kombe sina fanro fe kenenda kuna obena nyofoli soro okam mali binkani kan alisa ni kenen kono amikla ka gawo dugudendo ka seria la me sokmadaina binkani kan aka fola ko basigi segina ukajuku kono ira dina nyamako ba fagali ali kaminika sutra libe sinani watina iran jamana kono mogo million mwa nyogonde makono nindo osuku ya kenenka marabako kafola kofe sira nyambelebe na nyefoli kanye kabo pari odansi kokroa RFI manika sanfe malila binkani walu kera kanye si o yoro chama ma sokmada junaife jamana chama che ani akoroyan fana kelebolo yere yo 70 la seli 7 okono ko binkani lainu taraka nyesi ukadagoma gawo agelok anifis sevare ani kenyoro bauma kelebolo ka jete kunfolo la kuye jete ke wale kela mwa ani woro bo barala ni watina marfachube sena kona ani lere dugu fana la seria ula salif sagandugu yela akobe chogo jini watina
2: kumba kele wa madara yoro dola inafo gawo anifis ani kenyoro ba nga yani anka don kumaso yinkono anye dugude undo soro nege jurula uluko mwichika umbeka me kona kile metri bidro nyoko ani sevareche mali chama chi anfanfe ani lere tombuktu marala kumbani kwa imbeda mnera sawa majona chie mrafati ukuru ye binkani ta kanyisi yoro doma mali kilebulu yere o sementia sebendo kono ako binkani lanyini tara kanyisi dao doma ukadaga doma agel ok anifis gawo ani kenyoroba kilebulu ye jati kumflu da kine kan uku ye jati wale kela muga mbo bara ula sevare ani kaworo mbo bara ula gawo kilebulu ya daka fana ko sorasi kilebulu na anina konani were jogina ubeka ulu afurake ja chamo fana chari la bolo sirafe ibe sorasi doye ubinara chie mrafati kulufe kumba kafara oka efela bamba chi kulu fana nya la seka ye bara udo damina wala saka anifis dugumina bamba chi kulu niko duguni mbea ka marakono kaba nga ka klinini anka kuna fone sorle unye duguni tlibi anfa Afrika Cops kele chau debe obe Afrika Cops kele chau debolo
0: Salif mune koso binkanu nye sila ni yoro nunuma
2: kumba anka kuna fone sorle unna kabini efela ni jenim ka binkanu nko Afrika lo tli mugan ani duro temene ina omi senfe nuwe kidal mina uya lanyini ka anifis dugu fana mina koba wo sorasi uka kele kemina chawambe ina wafana kuka wala sa uku ka ireka lakana sabati anika kidal kato ubolo jiago ya fuka anifis fana mina obiseka uluka lakana sabati gawa fana duguni pankuru jigiro babe na efela ni jenimka lanyini kwa yoro fana mina bukumba
0: iniche salif ni nyafolo ula gawa binkani jate kumfolo yere dara keneka kelebulu fe uka fola kuye jate kewale kela muga aniworo nuka mnombo barala nga kuwe raka chede kuka chede nkele nitora ala ni watina kubasigi sigina gawa anka gawa dugudi nka seri alame anya tokoto dugula anika kumako mba ilema aka lakana koso
3: Paire sile kodro manga jamena ka e kotira ni kando kotin na donc an gina sa bewla ki job antro la ti foanya bala do mi do traf yo la o si bora antaro o kone la bana chum na do ga fala ko do mi na do ga so gra fo ko ti be do tra sola na ma information jon jon do la ko so al bi fo kami senker fo ta se seter se vitar ma ku gamino ngamina le angasro su bile e ku joara de ulme ku joara ebuye burbon ni sori be ma un nebe ma so jika me fugana ke kuna na suma vidar mina sewa di na koi ko suma na sisa abu sora su duma faina kuni kun me kanga toka sona na me gau wallahi mo diran kun no bitu mun salai be ma ngame yede tlu be ma ngana ibe ibe mo be bora bita bitigula bita yala be mo tutu ita kasila ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dirala
0: ni kinye gawo dugudendo ka siria ye sokmade na binkanu ka anka kene na taula ni mimbora binkani taula ameno da oklokam ira dina nyamako bank mga fol oye sisa anka kene dokula ira dina nyamako ba fatuli ali khamini kata si blabe sinani watina ira njamanana ali khamini fagara ni akalu nani fevri kalu kili mwani chiki temeni Israel ani etaz unika mbugu fluko iranka bish akata si blabe kene sigira ala delisoba mozala dila oyoro mina mwago million mwa nyoko makono ni be otasibla kene inkam. Nga yani iranche amesika nko frafina Burkina Faso unika bolofra mibi adamadonka aka ulafasa kukuna iaira kubina uka daga datugu jamana in kono wala sidi kera ufe alamsado dantegali 7 ne kono uka fola latike mbina lawalia yani novembre kalo kle bisabache mamadi kaba adamadonka aka lafusa baga ka nyofolula ko onu bulufraka ni datugu limbina stradi adamadonka aka bortoli toma burkina faso kono senegali sisa jamana kuntigi basiru jomai fay yi alase kabina aireka politiki ton sigi kenekam wala sidi kera aka Frankan Kulu Jomai président yere de fait la Céline ba a 70 ko jamana kuntigi ni jamana maranyamogo meri kemesaba anin ko kumbe nyogoye la kunu jamana nyamaya sola la Céline kera ore sin fait ame seganko Iran ka nyofo tuguni ko dira nyamogo ba dine nyamogo ba fatuli Ali Khamenei katasi blow besinani watina Iran jamana la Ali Khamenei fagara nia a kalonani deye Février kalo klimuga anani sira nyamale ka nyofolo
4: Abi fajiri mawkende ka yoro bela jile mile akla bedo finye shimanyi yasa katasi blake kanyashi Ayatollah Ali Khamenei mani kurane kalong ani duwa uye afure dale kesu onyokoro ukamisiri ba musana bako nonana yoro munatu mwenye mayala fana drapo bubolo ifanfe kanyira lanyini ya mwenye ku atura chefari yala akajamana yenga chama mika afo fana kufuka tasara ko Israel ni ministri nyama ko kanga faka ajuru sarai Ali Khamenei tunye dilema ani politiki mabaye Iran kabisa mba kileni keme konoton bisheki ani konoton fuka nato atolima uni Etats-Unis
0: initi nyefolo la sira nyabele nilundo kumambolo ka lase oma obisega sigan kene lame okambe amina dogo kun kiboru kene sigo esi sansa
1: Doko kun kibaru Kumba kanunte
0: Erifi manegan la mebago odonsi doko kun kibaru jem kankono ni doko kuina amena kuma a Senegal la halea Saria Sumba Saria Sin Falenika Senegal ko Aves kunka Niger ko Mali and Burkina Faso ka tagali la tege kabo dien kiriso ba CPI kono Ameto Burkina Faso kanda do marabako kala tikela kaya malua seben wajibia kalande munu ba fekata kalanke kokan Farinya wale munu mbeka ke Afrique du Sud dunonda kulu gien andamenase uluma. Ambe soro kani kene kuncheni diyen farukulu ngana jeba Coupe du Monde 16e de finale kibari au ye. Au kanata yorosi, ani kuna fundila, Maria Moussa Ari Maiga de Benani be wala wala au ye, 600-600. Maria Moussa, ini yantuma?
5: Si ni nyantuma kumba ala meba ben nyantuma
0: Foli jaranye ambe folo Senegal jamana kono Maria Moussa ni nyantuma
5: Si ni nyantuma kumba ala meba ben